Samburu era fandanga nkamalu wachidrikomba kakuwa ina 9:21 minutu zati kweni kwa jamsambe ke hapoko pela. Na kuitekitile javu gamu ora kula uva nungu vapime ke na mulhe lesa kuwa hikota kulongolo kasi ingwe. La yimba viola la domingo juhongwana 90 anos. Chidimingwana. Yeah,

012-28-7. Ku va hi bula hi talisima la ku va hi seketelana loko hi vona leswaku makwerhu a le ka matshamela ya ku karata. Hi byeli lisima bya ku va hi seketelana. Hi seketela ma. Hi seketelanisana ku yini. Hikwalaho ka ku ya tiva leswaku namuntlha hi mine mundzuku hi wena. 82-31-05-75-1 82-31-05-75-1 na 84-32-12-28-7.

kwakwats ku ta tshisha va jonzi va swinwana swifundza nkulu i va jonzi va laya dripenera nyambani va black ni vukulu bya radio msambiki ndauni liyana na va tsimbisa ku khutala ni ku khatala ku kulu kumba swinene ku ta tshovela kwats kutani ke va danisa leswinwana swifundza kasi vatlhavukanyisi va vula ku va se va fikisile vutlhari hinkwaro ku ta sasekisa vito ra Inyambani ka xiyenge lexi ke ntlangu ya ku tiyisa miri muyingiseri lawa ma ve marungula ndzeni ka xitiko xa Dzumbi rindzela man'wani minkarhi i tshunelaka ra ha pelile.